Gichil Mungana Mungisiti, Hika, 4:54 Mitiru, Yusangula, Ya Uhashi Garad, Msambiki, Stichicha, Inyambani, Yifamba, Kala, Mea, Nuitati, Kwenega, Msambiki, Sangula, Hichitwa, Nzima, Yakvala, Yifamba, Kala, Lukusiku, 8:54 Ishashametu, Wama, Terela, Lukusitaku, 5 Kunga Hekal, Takumama, Hungwelu, Mtiku, Nihangi, Kama Tiku, Kasinza, Kuka, Mahungu yalu mtiku ene hangi kama tiku hitangia na kakingimuka. Aka kingimuka la hitu kushotelana kuwa ufuka kasi wati hitaka mitiru yui viki sileku. La ha kunani kutowe nisu gavalizu za tsima tsima hisinku ni 30 kutawe longolo kuwa gichil murimi. Nza kuka gichil murimi mahungu hichi ndawu hisinku ni 40 kasi hisinku ni 50 matimu ya siku. Zonkile zita apata na niti simu la chikari ni mabulu kala kuneni luku zita kusezora shichikati chaku kavinyatana ni shtichi chanzinza kama putu la hutuku mama hungu yalu mtikuweni ni hangi kama tiku hiangalu waku sangula kunga journal damanya kala 8:07 shichikati cha kusimama ni mitiru kusikela la shtichini na hivi kisila kule iso kuhi oitu ni deji hifanele kukuhengeletela mahungu ya provinsi ya Nyambani. Nza kuka mahungu ya provinsi ya Nyambani tisimu tingatanga kiela ni mabulu kala luku sitaku 8:54 chikatile ichi uhashigahi na gitusi mama hili rimila chitonga. Mitiru hichi itsaya kusangula kasuganya munche ya mangeni karufina munda uka ubasu pigamchini na idrasi umakondela kakuhengeleta mishwela uingiseti gina.

hi byona hika 5:08 xi le mitirhi ya Radio Mosambiki xitichi cha Inyambani ndzimeni ya ku khindlimuka ka xikhati lexi bya byi kota ku vhuka kasi wa mahamitirho leyi yi vekisileku ka siku nyamuntlha vhuka bya lebyi mu nga na muyingiseti kasi bya byi kota ku fambisa mitirho leyi yi vekisileku u nga celwi hi ka 5:08 wena u ya ku xikoleni xikhati xa ku vhuka u ti lunghisela kutani ku vuxa n'wana wa ti lunghisela kasi ku ya xikoleni wena ka xikhati lexi u rindzelaku a ku ya u rindzelaku a ku ya ku tirheni xikhati lexi xa ku fela ku ti lunghisela nakona kasi swi kota ku chikela xikhati xa ha vhumela hina hi kona kasi a ku ku vuxa kasi a ku pangalatana na wena ka ndzima leyi ya siku leki ga nyamuntlha ku nga hekali ndzima ya tinsimu na ku tiveka ku leswaku 5:30 Armindo Masingi a ta hengeleta mahungu ya provhinsi ya Nyambani.

za vinya chati gwirela ka 5 ni 23 minutu shinzimeni ya tisimu. Tisimu ni mabulu mishia nyamukha nzima ya kubala hichitswa ifamba kala 8 ni 54 minutu hii kunga hekali hitaramba armindu masingi ni bulu. Bulu ni varimi. Varimi lava kufambeni ka viki legi va buvisisi waku kutani va buvisisi lwaku hi khangano wa varimi lomu wa provincia ya Inyambani. Kasi zwa zvikota aku vativa xungetano hi kutirisa ka tshomba ya misava, kutirisiwa ka misava fanelo ya kutirisa ndzeni ka urimu. Varimi ngofungofu va district gaka humweni lava gundzisiwaku andlela leya matirhiselo ya misava. Eka 5 ni 23 minutu xa ndzima ya tisimu hi simama nayo na ku tivekaku leswaku hakunene hi ta ramba armindu masingi ku nga hekali ni longoloko lowu wa gicile murimi. U nga celwi mungana mungiseti vuka swa leswi.

kiso radio Msambiki lo sede uyanika mitumo ku kitonga ya litsikuda muhuno litsiko kilu kwadiko nyamana kinta feira muhuno kwadiko litsiko nani 6 nya agosto mwaka kunya 2026 Hakupele mitumo ku kitonga mwingi sikale jekati nyazi 11:54 minutes per radio Msambiki Na ipote kitu mitumi ya tui na kubangali azi kabu nya zinzi ya zili ya zivu tekideko. Umokuni kubana kulisini sine. Unarini kubinrisa litikuleli kabu nya makalelo yale nyayadi. Matumeli ya tumingi sekundukunu kujikati nya zinofi yodash. Mungu matakuti nza antena nasional kujikati nya zinofi nidash. Kangai gulevezo. Unamana mihungu ya mahungu yale mana gulapa kujikati nya zidash apa radio Msambiki. Na peza. Ikuninga mwingi se kugulandrela na longulo kunya nyambane ritmu kujikati nya zidash namana kwadiko na mahungu kuhitonga ibeza ikuninga ndri manyama buru aya himagirako sumara ni sumana varajim

0: mitubu ya rati msambiki kititsike nyambani ga dzimiru dza muhunu nyamana kinta faida mwingi sigunugunu kuje katinya dzino fyora tmanguma takutsin zantena nasional kanga gurovezu na iweta kulisin sine ketu na banana ruwa kupindisa kabinya kwa dzimiru dzedzi Sinti ketu haka jekatnya nga yinyama ingiwa mutembwe ni wana kuhagula hagula Nukuparu sara padu kwa nyama atikulu Nangu ya kuwa nenya zarifasi, zikovi Kazikali na adane padu kwa na zirepolio Simbari zipimenta nizu zinguduga nyana padu kwa na Mwingi siti kwa nga msambiki ka jekati kia gimna Unani nofiodesh
1: Rádio Moçambique, Inhambane,

0: Mitumia Rádio Moçambique, Mingacinani, 9 horas nem 11 minutos, Carmelo do Comé, Cuigacé, Urumogó, Fera, Gutai, Ningam, Mihungu, Yamahungu, Hermano, Gurapa, Gui, Catinha, Zdans, Carmelo do Guia, da Cuiaba, Gurapa, Gurapa, Gurapa, Gurapa, Gurapa,
1: Gurapa, Gurapa, Gurapa, Gurapa, Gurapa, ya inyambane kipandunguru nyaku kuweta kudziti tengo nya mihandro ya pwane ikuromo kasikhu kwa likhumi dzi district dzikuromo madzibambi kasi nya linene kambe hina lapisa mahungu maka nekhayo Ocean Revolution tsangana moyo nyambalumba mfumu tumako ndani nyakwetu kubikisa sapwani mihandri ya pwani okutsangana wu umuri akuna upakela michini nyakwetu kubikisa silu sapwani akumihandru kubweta kasukumba kubweta kuningalipindu wanyamai uguwa basibilili tsimilitsi kukiyako wahandra sirengu sapwani kunebere mahungu ayo makukhayo kumodwe ka district ya Zavala kipandunguru ya inyambane vana vathu vathononwako kukubinikasi kukwa utsiku ungapinda na vahungodi kasi vaba ndrangani kasi vaba movha nyacingundu mundu iyinga goheka khakunya citaratu basi bahambi kasike citaratu kinga kulitikula Mosambiki khayo ayimambi mahungu mana lapha khuikhatinyedzi desor xikala nunu
0: ibongede krimil dukome kulindrade ku jikat gyogyunyadzi dash abunya ndirimunya mahungu ku gitonga ya silambo sali tsikula muhunu mwingisela 9 horas ni 12 minutos logo sumagasta orni radio Mosambiki

Rono Masjid Musa. Nigizimba nyakuye mna diga American nakuye kalipangu warukuye watanga zivega za wadi mwendro limbilitsiku mwendro kalitsiku unamana mwamanu utakala na ilipangu velega na isanana mwendro namana nui mwama kurengele padu wana nyafoya Mas botaku diga sinya kukare kagena ngane kulina Angu ngane kuye boni Masjid Musa waruko yikinani Waruko yemna ofela kuma na mwama diga simbisil waruko yemna

chandu tepia kona yoyo Muhunuga matsiku tidwa kanga Edu Murisi Ulunruga na Carlos Niza da kiongwa buka gizimba nya kuya beliwe Gizimba nyinga tepua kumaga nya 2004 Kuwembo kwa kona kuya zaida kiongwa Mago mo luza, mago mo nga manegana kuluza uomi zaida kiongwa Mungu nyamadua

Mungisi hinglosa apu inyama hungunya hitonga kukwari tibuleli la mhunu kumodwe ka distritu ya Safala kipandunguru kia inyambane vana watu wa tono nwa kukube ni kuwa utsigu unga pindra na babidi umu nyamofa nye kingundu mundu inga goheka mazibambi nye kitaratu inga kulitigula msabiki kambe hina la pisa avu nyama hungu yali tibula mhunu ayo maga ni kayo umu kipandunguru kia inyambane Mungu hira tumu, nyagwe tigutu, hudwa, tengo, inya mihandru ya pwani uromo kukwa liku mizi distritu. Zuromo mazibambi nya linea. Nima kupela mungu kuhitonga. Kiri miu dukome kuhi ahivola kumangu ya ya kuhipandu ya mitini uomo Luis Batista ingu misuela u ingisi nyawadi. Ipandunguru kia nyambani, kia kukira tumu, nya kutukutukula, tengo, nya mihandro ya pwani, yukuromo ga likumi di distritu, yukuromo mazibambi nye linene ga ipandu kiki. Itumu nya kuhudiga, kupeta kutidwa, tengo, nya handro wa pwani, unaninga lipindu, nya kutukutukula, maranga, Uromo mihandu nga yingi ya pwani ambare mafumbu ya kone. Uwa ujiro tumu yoyu hungu tuwa ziswa zitare zambi tumu inyawuli minyuhuhi ndani nyapati uwa mati matinga ya kone nyagu jiri tumu yoyu nyapati utugula ambare kutidwa tengo mafumbu inya sirengu sapukani uli asha mulago kabo nya milongoloko ga changano agu uniao international para a conservación de natureza changano gasi umarigago na uweta kusaketela kabo nya uchukumbisi gani diku yukuji kati yegi kakutidwe itengumuni nya mihandru ya pwani yukuromo umunya linene Manuel Daniel chamsedukuye matango mahimbelago nyitengo mafumbu nyaserengu sukuromo umunya linene mananinga mlipindu nyabweti oku wonelela milongoro kunya ufikele serengu sesisa matini Daniel chamsedukuye umunya miganga Kuzunguzi yile ikuromo mazibambi nya ipwa vwoteka kasiku yitzungu yimana lipindru nya ujisibeli matetapo pwani kihandra mwonyi moyo vweta ku amana mambe matinga nya uzirinze vete. Ocean Revolution tangani moyo nyambalumba mfumu utumago avunya kubihisi sirengu samatini kuo upakirago michini Iga wanyamai nyangu rengisi mihandru ya pwani dropani ga inyambane. Michini nyangu vikisi sa pwani ga jigawa nyangu pele. Kuna ningwa magumawili ngezi Coleman ga tengo nyangu fani nyawanyamai ga li dropala inyambane. Wawetwa kulipindu lili huwa batukwata abu nyangu vikisi mihandru yawe ya pwani. Bakoza kasi humbaluza yirengiswa na iru mkabu nyakwadi mutangili wa Ocean Revolution gali tigula msambiki Antonio Cabral gane duku yehudika kukweta kubikisa sapani zi Coleman zizi zinaninga lipi nulunyo kwa nyamai wa engezele tengu nya zinegosi zawe. Kumodwe ga distritu ya Zafala, yipandunguli kia nyambani vana watu watu nono kubeni kwa utsi kunga pindra na wabidi umunya mova.

0: nyetjungundru mundu inga guheka mazibambi nyekitaratu yinga hulitikula Mosambike ga silusinga bidwa ogonwa cimento zisimbi nyakubahe nyisimbi nyisimbi mapuisa gajikati gasi manga haka mwangu inyakupane hungu bidwa gaulanga ule majirdu hinzi kumahongola abugasi manga ya mana batu hawawana na baba umo nyamova yeyinga kuwa kumaputu na ihongola gali doropala matsitsi. Sekretani wa komiti ya Partido Frelimo o muhi panungulu kia inyambane gani luku ye kipande yeye yina ni matsangu nyakwete kuya ninga ga desma primera conferencia nya tsangano una tumanisako sivango sa partido abu kipande yeye hunga pasiswa alibuku nyakupeli nyoka niliku matsangu nyumilayu ya litigula Msambiki ako constituisam kuranda Adelia Makukuli ikipanungulu kinyambani ikinani matsangu nyamangi abu nyaku mutangeli wa ulu wa Partido Frelimo kuyunu yi angatuma ka ikipanda kiyi kukarati vali wana hatua kukua wa hungula shimuyu wateka kasuku wa rinyi kutu nyaku kongolo nyabwete huya ninga aga tsangano uli una oneka ho sekretani wa Partido Frelimo omuhi panungulu ya inyambane Adelia Makukuli warukuye ikipanungulu ya inyambane wateka kasuku ya ninga matsangu ya tsapu mapoteka ako ndani poteka suku kutidzela kubambe vakenzuka mparika suku dandisa litikula Mosambiki walanga hivura walandisa ya kusihivudzu Carlos Sitoyni Ernesto Makaringi warkawo litigula Mosambiki bweta kulimana matinga nyaku wonelele simotsi nyatumbunuku kulandra awo simotsi nyatumbunuku nyanga hihala wagu yira ku vathu vasimane lipindru nyakulimi va maneka nyisikiratso nyakuhamukisilu nyakuhodzi kukarati mufumu weta ku amana lipindru nyakuthimbisi kudwana nyakihala keke muhibudzi wa Universidad Save Extensão ya Masinga Carlitos Sitoy warikuye weteka kasi hu kunangu nyinangu wakuboha yihala mufumu na kubwetili malungelo nyakubweta kupindisa yihala keke vathu nyimbatsaniseka kunzala Ernesto Makaringi wa Universidad Eduardo Mungane ahibudza ku Escola Superior ya Hotelaria y Turismo kana ndi kukuye sikanadzo nyesimotsi nya tumbunuku sakupweta kasuku si emiswa khavo nya mathinga nyakuthimbisa kukitsungu kisitsaniseki kusikanadzo tsezi khanisa muhunu khakali nyikale mwakanye mwaka kulanda Ernesto Makaringi yinguwanzadzi nyayingi mwakanye mwaka ukungoneka kihala ukumwalo kasi uku vathu vasimama vatsaniseka kumuhungu nya mitalo vatsaniseka kumuhungu nya kihala voteka kasi uku mufumu kitsungu ya tsavo ikimana lipindu nyakuduki khapu nya sikaradzo sesi mungisingo emava abunye muhungu nyakitonga kuwatsula muhunu kirimil kume kuya nga hipula makuye ya kuyipani mitsine aromo Luis Batista Salani.
1: Hipwide mahungu ya inyambani.

0: Mwingisi Ngulosa apo nya ndiba yi nya maburu kanga uzitiku kukwe mnyoku kwa mana nyumana kumana maburu ma ganyaka siku silinyo tlanganya mhunu hapa takuta wanengeza maila na kapunya planeamento familiar ndani nya kubweti uziti kuyapa matinga kila ndi hirwako ndani botika siku bikisa mahembe ndani botika siku imbezela ku banyamayi basi kuri dzimimba vabereka ndani nya lipindulawe na kusindrika siku vereka nya vereke kukarati avunya nyumba na kiatu nyomuhashi kuwa litsikula muhunu hinane mamai Sandra Peleve wa mitumu nyokumbikisi nyomufumutinza kabunya udahi umu kipandunguru kenyambana ku serviço provincial de saúde planeamento familiar matango mitumu matinga nyago pasedzele vatu mwamanyingadzi vanyamayi vakodza kudziti vakupweta kuvereka lini vakupweta kuvereka sana na singani vasipweta kusatsapu sisi soma apo nya lipindulele kasinya planeamento familiar karat hina losa tsarika singa iramba ava hipekubweta kudzisa lisimamone mamai Sandra Peleve likuromo apo nya planeamento familiar kulisimala kone planeamento familiar yakupasa mapaselo mone ingulosa
1: ibongile inekini bonga ku tepu ya ulu ingaranwa praita kane ya kumaungu ya inya planeamento familiar i inekini planeamento familiar ku matsango marinigo mahunguago mamai ni papai zagadzana praskoda kurini sidzivikeya umba mana mimba i lisima kuyina ku mamai mungwana kitu mamai akuvelea tenka mana tepu nyaku a tenka mana tepu nyaku mili wai urekuperare nipozi nyabana mani di mimba aveleka inta untenka mana tepu nyaku arekuperare mili wai itepu ya tenka rin asegeza ku planeamento familiar para asi mani na asi kali na mana.

0: Depo, reganei a com implante sanana singu tanisu silinha batvapia sita mana kulomba mafumbia yahinga kanye khayo ku bamana di matsangu ya tsabuye nyuku hata limwelo la kulufumu nyuku ba ningo nawo
1: ni ngilangani kini planning familiar tengo que grabar tsabo vale wa botha go gira planning familiar i ngona ke tu dibaliza dzato kuva mamai vale a go idade ferde kuva linga 15 a go livandre il kumi na livandre miaga ate mararu na mina nilivandri miaga aku 15 49 anu idade ferde então ava nyadzibalisa dzidzi so musanana nisu aku dzimbiri idzinyadzipya nyalivandre na likhumi na livandre likhumi na livandre namwe dzixovi dzitaku dzitarini dzitalomba wikira planament familiar i dzimbiri dzedzi na dzipedi xakurini ulandre ya madawu xa vokuta vambe vokutaniwa mamai va hospital vaongwa muya gabineti dosage pra kurini pra ku yanana kekiya vhiki ya ku ngisimani mimba vanguta va tahata i pra ku vaningwa ni mbulu ya tsavuve tengi ku primero hi khala nawo hi va embe motho yo yimbya kharini umunyameli mimbulu ya tsavuyi pura ku dzi fikela
0: vambe wo kutani vakhongolo vawe
1: vambe wo kutani vakhongolo vawe pura kurini pura i diposi vakhongolo vakona va kuta xa vo tutumeka ku ta kira xesawu yanana ke yangu tengi kira xesawu okay
0: maxongu
1: mimbe mirendri vale pura ku fikela mimba então etu enfermere va enfermere ya kuromo hi ya vaka o a embe ya primero yo tuma kharini mirhandri ya tshavu hi kuromo pura ku fika ya mimba xa eyi a na hathaku mbirhi wule o ni ku phaswa ku mamai ku vakhongolo va yo a embe ya xa yo foka ringudzu nya mbulula a na hathaku pura hi muembeya mo tuma kharini o munyamila xa ora vatau itu yo va yo va ninga pura wira planament familiar porque vamba va ninga oyi va himbedzeya va na mana dzimimba vavandzi i va kumana dzimimba va na dusa deposa podi ku va mana simbi sigo o va fa ku ku dusa mimba nyamba yibye kaya
0: kids u ri ka se hina kanela ku diyu diyu khandinya yirukhuku ugonyedzwa enunya uominya nyenyamai
1: iyoyo kiyu kam ki diyu varanau pa aparelho então iyoyo gimbia karate yo te kam enuka veleki ka mamai munyaki
0: velekiyo
1: ukhala uyanana mo khavuri niko itayago aparelho yoyo i aparelho yo baitede umunyaki velekelo ka mamai yo kala livandri likhumi na miaka umunyaki vili ya mamai
0: likhumi miaka ku desans
1: yo kala likhumi ya mamai ulu vadusi diyimbi mfumu watu vadusi diyimbi nya livandri na miraru miaka manje isipeyi kuyithumisa uminyambani manje yomo maputu xa vango yithumisa etu yingo kuthumisa yinya likhumi na miaka então obit aku hatha mbiri yo teya hambari mamai noyi aku tata hatha

0: ima ningima manje akuba atumisa zikinini zilinge zipilula azveza akuba avindrigedza matsiku yale aiona u azveza avindrigedza ndo stress mezi asiwoni zvanyokweta kuti ukeni problema munji kuromo zvasilinyanga soso
1: kids ngubonga makwako jiutsika kwatsikina shamudwa apakutsarire kunaye ka makwako kasangabeni akanela kuona matsiku kutswa kwasikuhambana kubeni nyama ikhulandra uye nakusela dzinakusela dzipilula hina zama ku hi weta ku haka vambe vaingisi ndanyivotika siku shamudwa nanimombi muingisi ava hakubula nyimani kukaneya ku hayi kukide hakubula nyimani kukaneya
2: kuhaiLucas Nyamposa
1: babisa fanisha
2: kunyarimi nyankongo
1: ngubonga
2: Nyakupoma mayo kukwisa. Silinya nyakuvitari dzimimba kasilimile. Ini kukhuja dozimili dash. Mama yachiri diseti nya nyamihungu. Takukaredzeka ntika muhungu. Yimaliposisa hengambabela masha. Problema eti vamama iva omunya nyakampu omunya kulimi olimi omo dzipezati. Mali padzinguya mala. Sakumbura kavali vamama ivali vakhala kubasi varingisa dzimerikadzi navari mwali matumbeli nyapezatu kavusiku po.
1: Ino.
2: Mashika vamama ivatho avo endi zvanyika radi. Nyambani khanyikuti kungani nyingahangoma.
1: Kuvota kuvi avelele.
2: Kiritari omunyazi posto for example dziraveni dzishongola dzatsavunyi dzimbiri kukuchaniseka. Ati agora.
1: Mamai, nyambota kusipusisa kama kwa, mamai adihata lifumbuli mbadi nyaku vejisi.
2: Nyaku bata kumba atami jizi.
1: Kumba veleka.
2: Nyamba bata kumba kura mimba.
1: Kumba kura mimba.
2: Maji, yumali sumbura kukwadi. Ya. Nyungu dina bakarinya utigu, nimu vajera kukwana kusha avashitamari, parana ushitari.
1: Uyi
2: adi akukhura mimba dufeti nyakuzha uyi akhana ri mali sempe
1: adiniusa
2: nyaungamoya uwayi
1: adiningwa aparelo adiningwa gilo
2: atheve se nyaku payo mama wokoni apayeli dzizhesa aningeni kudzikini dziposisan dza tsapo maxijumali dimukataka
1: oveleka basi
2: Ne khaveleki sakumushupa ku
1: sakumushupa
2: mabanyeri ya nyangamo nyadzimistresa
1: kudzifeti zvakona
2: le khakululama le khasikati dimali dzikatako
1: kids
2: wendu vamama ivali vambathuma vambabiya kunzi vambathuma siya dzipezati mwendu talvish
1: ina Nani miaka mingani udzisa?
3: Nani miaka mingani mama iyo?
2: Kwa 1981.
3: Okay.
2: 1981. Poti chini 80 kiri dziri.
1: Ino. Kids. Ngubonga udzike kiasi hina yizama kulola hapa. Hisasula. Bongi de... Mungistuye kasinga behiri nayo. Ngavega yudisiyaye. Nandzi desa rishi 52 minuti. Chinaka mungisi nyaku hekisi hapa. Kwa za kuninga kikate. Mungisi, hingulo saha bule nyumani wane kuhayini.
4: Hagu gide.
1: Hagu bule nyumani wane kuhayini.
4: Wane ni babishu wa ukeno. Rumbe.
1: Babishu wa ngavega lionilako.
4: Ya, ene batoga ne ukene. Hospitali yago gane basukuzi benefit nya ubavelega ba. Mais de contraindicações ya ko ninga de medinha planejamento de ninguti.

0: vama vama kusungetano ku selunya kutsarangane selina kuni mwama muhunu ka matsiko umugaki pandringulu yatye inyambani ngutsungudzu tsimba tsima kuye mujalti kula musambiki kipandringulu ya inyambani kiyunani tengu nyawungi nyavato vatakwana kutswedza sulusese singupwala sumana ni sumana kungupwala kupwani womumwama angatswedza womumuthu angatswedza sulusese kwasi msikati siresa usiru ni ugaradzisa kukupimisa ukasi yinani kigira kuvika si vama kutengu nyawungi kulu kakuganedwa ku tsimatsimanya avatakwana kutswedza kakuwoneka vama vanari ava kurima kutengu nyawungi vatakwana kutswedza ina yinani kigira kuvika si kumaneka tengu nyawungi nyavama umaneka vana kutswedza umu inyambani kumaneka vatu nyavangi vatswedzako vathu ava navari vama yikeru muni yinani kigaradza kuvama kuvika si vatandireka ni kubuda kuve vakodza kuphefemula siviti va ku ri naswo hakukweta ku hingeheza sungutano ku esi avunya longoloko watu muhuno hikunani madota yatu ya matshatshi avo okeneku va binyanala babe khambula ni babe khumbani eni kena ubinu saidi avunya mitsini womo uye Luis Batista vaingisi uyani madota uyani avunya longoloko watu wa tsikula muhuno kuyevu maujelu yanu nginaphela ku babe nyanala
1: babe Saidi etunguka akubonga kutamanela kambi kaumbi tsangano kambi nyamwama mwama para kutabula kusungetano kuehleketa kuma yerero majereka kuulu nyaku vathu nyavangi nyachirambo nyaumwama na vakulusa umi kukotani nyakudzumungi akukutsheta entao yivangelo yenji jikaratu ngutu
0: Listen, maji babe naunga na sukupeli. Emanye hekisa kulo sa madota babe kambula kuyabe maujeli ya kumuni.
2: Uyu muni ya uhenzi saisine. Kapwa yelo ukurodea ku hibudu moko mwapa muhuno. Si nyama ni sikongolo singutsangana.
0: Babe kumbani uyani.
3: Ngubonga Bin Saidi etu kuwa hawa wadi habonga lizini munga hinenga kutamaneka kwa longu loko ina kulosea madata makwanu wapa babi Campbell babi Nyanala mbini wa ingisi kwa yoi
0: Listen, babi Nyanala ulugupela kuresa maunero kukupata kupimisa sungatano kusulusesi kusine jigaratu ya kongolo egi hivanyo wako umgaji pandringuli ya inyambani simbara na mbambaranga hulu tsima kona ya kumaneka umgaji pandringuli ya inyambani yinani yivangako kumaonelo yako woneka tenguo nyawungi nyavathu atakuvana kutswedza ngudzungudzu nya lirambo nyamwama
1: babe Saidi inyakurekela khini yikaratu kuku wumi nyamuthu o ambare inungungulo abajeredi muthu lisima angaleveka ga muthu kukuna mujeredi muthu nuye aleveka ungalisima nyalukhongolo naku kukumaneka kwaye wumi waye agora wakumaneka ku muthu ahunga makungunya kuduse wumi waye abune jikaratu jojo jikhongongutu kamunya ku yakukweta ku mana madoda manje jivangelu ichi kumaonela yangu kanti kukeni kidzo milayo hiunayoku yibi kiyo ijirisa ku vathu nyavangi nyavama pyavambi khandi va tihunga basi ku dzitsapawo enyungu va popani dzitsapawo khandi va tshavu ku talaka ava vama va tihungaku ha ku hongo ya vo ta dzinumero u na yamana ku va tihungile ku kotani nyaku azizi na ri va kudwana nyaphuli maji umwa maule a wona ku khwiyi mahungo ya nyoma dzekanyiswa iyi
0: nyawulamule
1: entawu mana ya baduka kwadi nta wona ukhwi epa aba mashikhale ndi khlahikhaye ndi yakukhitu vana simame purki silunyanzilu silusili yakuthethe khandi sade mashi purki wuli ngudu ungireka kunyaku itu khaye stupid kitu singireka agora eni ndi wona ukhentalvishi ngamaneka ku mmapekena revisa unyamila ile yathu purki hei kursini sini isi sina hivyeza hina vya puruki kande sadi epurusi kasi imi sakudu kasi imi kanyi ziti kiuje nani hingu huwelela kitu

0: no ngoleni hi budisana ane sa wona ngoleni hi budisana ane mwendru hina nena siro munyukari majivambi khavadihi vakumaneka ati vambi vajira ku esi vambi hinga gwana una ho vasivenga na ukha ukha vasivuti majikunwanu ya mupopwane amane yini ana ubeya mtengo numunya ava vajira ku sirusisi utakha huku kasingi nani jijireka majishakalvesha kukhala hi wona milayo yathu yijirwa revisao kurisinisini
1: yakuvungula
0: kuvungula ntangu usikaradzidwe nguti umuli nyamilayi nyako muthu angwakwe athe nyakubana rinyima hungu nyaku nyadivirisesa ubana ri mahungu nyakudzekane aundangani kwawo ntau vakotsa kusipembeledzedwa kumambe mapembeledze namba konde naro nguti uyu mwamakura
1: taukane babe nyanale kukhuwe milayo ya yingi kuromoko kudzungudzu abunya kuvanyisana kukamwama ni nyamai nyayingi yakona ya kutikela ngudzu eno kamwama
0: unguona ne kutumbunuku watu hidika kamilayo nyachitsungu ithu ya kudanda karatihira danda de kuhihumba na kutidwa kupane mwani akuhongwa uku mwarora zawo wakukara mahungu mahungu kurisini amwarora zawo mwana maji ungutsuka yamana mumbe kwe na adasa una una nerazao maji sempre uvale neno rinyira zao kukutike mahungu mana kutike
1: so kuhongola
0: kuhongola uhu basi newa upane mwane desha vezhi una nerazao kwa namba dika kumba tikelwa kumba dusa kwa kiri kuja vale kukupane umwane uwe vale ngona
1: kamwe
0: ntao ufa makwaunya kuwakutikelwa ukukutanime aluka mumbinya kunejiluka kanga koshwa ba mashikeni mwa babili mungaiswa kumango tanganya kupani 50% mashi mumbi ka gurumedwa kupana na dosijiro yoyo kora jili still so so kumango ya muhuni ya kuonejele vathu vangu subomba ngudusi vaona ukukauta visions ya mashikwe kandenzenya yale
1: babi kambula wakukala uhengeheza ni kupwa ngudzungudzu mahungu yaya mabwala kumayihuni umukaji pande ngu yake nyambani sikutano kusigara dzese kuwevuka kupimisa kuwe kinani yivanga kuvika si kuoneka kuvama kutengunya unge vamaneka vana kudzibedza omunya susi sinya kutswedza simbari kubwala kumimwango nyakupwane khandrinzi yenya yani
2: babe saida mbar madota kukukhedza dzinranganya dzingi dzitade kutikuri momo nyavangi vakona khavanya kutswedze unapopoe nrangani kafulani epa dzihungile maji wauweta kutakhedza ari dzihunga kuyinani nyavangi vathu khavatali kutshiya likaritanyana nyariyere yakufa kharali kumangunya kharali entao kukurali kutakirisa kukhasi vanyamayi vangumanaka nyinandru nyakukhongo ngudzu apa nyakutswedze vama porke akutswedza mwama talvezi vonova hi muone na rinyifulani entao aukamindru dzihungile ntao vali vanga muona vari ku maji ene nyimuoni nyisayidi vonova kanga nyamaheyana ulo pwaha ataufuradi tswedza kumango ya nyamaheyana ule enkwanto talvezi khandridzo purisi dzingi dzinranga muli vatswedzako vama vanyamayi vangurwala nandru auna varatati vanyamayi nandru furi vavili kudi nawo khandri nyika silusisi sinyasadi sinyambasadi nyamayi sempri nandru nawo purke kukukhedza furi mukudwanisana ndrangani ntau nyamayi regeregiyile regeregiyile purke malito nyamakhongoli nyakulemeli makuduka khapanya nyamayi uwe mwama makupeza ungukhala huwe du urifiltiri uhamuka kambinyilisini uhamuka nyilipuvo ukera kunziya nyayali kurini kukudzeka ngudzi udzihunga ekwanto nziya kambinyayali khandriyo yili nyakudzihunge nada purke hambari ulu rudzihungako naro rudiskutiri ni fulani anatsima makuvanya uwe yakumatsiku mapihile entao atsakira ku maji epa adi diskuntiride epa maji ene nyingadika kulandira khisinyomwa apa nyinguvanya entao sidukulombeka kuketo

0: yini ngu adzuhunga manje kani ke tsinga sale cha goma kudzuhunga kambe o kudzi tsonzi nya ku muthu yimita pungwana ku vanya kunya nya le pango yimita monga dzwago ari ku bayela sembro ku bayela ku ngubisa etu vama Himalu solidre dadi nyagu nyagu tava enyu kontra set e pasaid enyu uvany esi ni esi munga zwa nyu madini na nyi baye e to amene nyu hizaga ma mahungu ya rigera ngapiada
1: sha homana nyana asitit babiona
0: oh sa kumbane enda ha ka ka ka ka bahe andown
1: si asa ngazi kashi dzimwalo
0: yele andown sunyana ku mwama mu kusimbi khatinya singi akhala mahungu ya le
1: Muyo
0: mamupeza ngawana ku mwari ulanga nyaku akuhungola sina muvi buyeya ne akuhungola ku tribunal vana pani umusambiji u khandi krimi and awards pa ku kusiyiri ku khana yo langa kere soso so dzaka le bajurini uhungo atakhara wana ku hasa ini isinyinga ngira ku kutiva ni nova Inyikadzakame akanyolapha ningira para ngisuluza o nopointu sanyamani otosanya mayani nyenhango nyakhothedwa nyakukwandere para madota makwato para manyiphasa kuona vana dzaka sili khunga piyada vagimba vabwa khisumbule vanyiheka eba itsukhwane kurini kuzangudzi adzohunga para u aveza kuthasaka kulo akunaku munyonya kune aku Mwalanga nyako akutsuka azitula sina muvebuye u amana razanyo kare andan wambe kamvatini vadzisonga marikanike dikinze nya diyo
1: babikumbane ukungumane kanandru ka etho vathu khabunya kubana nguri mwalu utsiva wo hunya kuni he kodza kuona mungana na kutsaniseka hi muphasa Ukuma kuni ku silusese yimbikata saganela ku hisivegeza kanga kubata kumuphasa mutiyoyo ungumanega nandu yimbikata ka eto kubana hirinugu hira pani hira dzipoko kukutsaniseka kamungana
0: unandu komtali podikeni himwali ngudzi nawo kukasa eto vatu sempre ne uli angunisili simulemelawo abatabugane asipali ne uyi ayembelu silu kumungana agira nudzipo and now sisi mwese kwa nanga sikwaza kusufuvisa soso and now yeji kongo luku ku hatsabu hako baheni mahungu nyokari maheleme yako ito kwa nanga mugu uwatakani o imitapu ne hungu wakane yaba kongo luwa o imitapu wakane ni wawu upefumu ugane brigi ugane sembri ubon udusa sili
1: sugu
0: Entah, unani yang kamu nak nyukar, baru kuat, apa nak, terus apa nak uang kira karatu. Nenek aku beberapa pasal usa, kira karat itu. Gasus tu kerja aku ini, bila pernah ufulu aku, orang gua kaya di padunggul, umana pu, orang gua kaya urfiltiri, upimsa wadi asili, gina yang podo ujira, sungguh polis. Nyago podu uya utapa uvanya wadi no usula kha ndangani mulumazi una ugira kisimbisili yoyo eba sungu visa wudi gasili silunga gera ku kutsiva ni nova sungu visa maji ubon yeli kongo ku eto hebula gasili sihile mbya kupri wanya mayani a uvanga ningwa u qualquer yulo vakaneya Nega nudimse vanga ngwa vanga ngane awu awu mwali mwali mwali resenyu kane silsa usi vagerege yawo
1: manyamai
0: ne ugyatabu ya kwartunu avongane normalmente entao vanga dusa sili sempre sibapisa vanga dusa no vanga etu ba mahini sinyekete apa no boni ngane sisandangani ora kena nikinani mazunguzunguzu kudzipoku dzili dziku
1: Zita
0: tapa zila Mpriti nina kwa ntere kasa Njuri yake uipa Asa kumbani wana kumbani Wanaad And down Sibweleze wana umutu azutula
1: Resine Gali kama tigo Babi nyanala Kudu kupara ku Silusesi nye kutweze Kifada niso Silu kujirega ni watu wako

0: ngolo vali nyaku faraniso arani nyamai nani nani dzikonta dza nyaku live nani silo hungunu waisi muleme ya kwa yimjikati mashumuhuno kama tsivo usingu bo hasirusisi nyaku hip hop ni ni yanana nya 10 anos 16 anos yimutswedza ikinani jigereka kuchinja nya minango mahungu nya kubana kuromo kusera silo sababansa maigone dzi novela dzi video dzedzi dzionako kwa yimjikati kadzi ningi kupimisa kwa kunyaku kubana kuromo kusanana siwona nzia yenya kutswedza sipimise kiso womukutswedza kulo tepo usiri rumwalo kunya kusanana sipimisa silusese
1: mbungeni babisa yini kulisini sine wonejera kwa dingudu manji yomulu ladu usindriyadi nyagura gara karatu nyina ninga sipimaniso ku isinga nisitiwe ini Isi nyaguone jere nyapatanu nyamaone jerelu nyapana global zesamu. Kisu sihire siyagu zeretrosesu zi nyagu watu. Va hira ambari sana ana. Ini idandridi nyambajiti kinjana yungu tezi. Yungu tezi watu nyama kongo nya watu ngutu nyama.
0: Kusigara
1: zinyoka.
0: Kolo ungona babi nyanara. Hagu utzakara to kumangu kogu nyaguone jere. Uyabwa upimisa ukuwe. Yanana yagu zite karini kupanu wagu tuza karati.
1: Wadi wanyidinga kutamu mwenye kene. Uwane jela uuhu kuu. Kukuresa kusikaradu purikisa chabu usimaru usi wakambe. Ini njiridi ate udugure jela kene ate 20 anos. Nyisu hunguli nyadzinga mutu. Uwuhanza mutu nyabufi. Uwuhanza mutu nyabufi. Ili njidipu wa basi panati wakusha fulano amaru. Yomuona mwenye
2: zitelevizamu.
1: Mwenye zivitu. WhatsApp the red socials. Zingatala ku. Marina ya kona kukutala taru wa kona. Hinguru. Uona silu sii. Sanana. Sagusu uona nisu. Entamu uja kukoroga. Purke. Wakumanega nidu informasyon ya uya ujira isu kukoroga. Ta uja nana jimora sinya ku. Ini nini ya kukoroga minru. Podu ujira isu. Purke epa. Yusungu fana. Jamashka es kandisi ndia nyayadi. Ndia nyayadi babi saidi nyagu etu. Himana gu isisilu sisi manejes. Maburo. Maburo. Rendre. Nyasa tsavu silo. Vagubanya ni nyawatu. Tantu unarugu zegana. Tantu narimahungu nyagu. Mangamba kagwadi. Tantu sa tsabu silu maburu kai magu rendre nya sa tsabu silu. Hagu eni imano kuma hungu nyima ona kene mangu nyipara. Ate eni nyaku kutedera vana nyidiva leva ndri yanku. Nyaku kutedera ukenu mutagupa ukui apa esungu mireme ya kaputu embia mutu. Ana banguru zonane. Maji hene purke hina muma ana ui mutu. Podi anayabosa pia mana kami aga yoya. Umana kala umuku una banguli abosa na mumana. Maji nao apimisa nziye ye inyagu adzega nguzi mwenru poizini asera alusa umi wae. Iyo yu kandenziye nyayari. Ini inyagu kutedeo kena ahinga yiru soso. Ina bule aganera mutu kwee asenyini singi gara junyo iye. Agusipara soso na banguli. Kuruke na mumana dipush. Anayabosa iye. Yiviti ya yive wangeni wati uzona ni wangu vanga bangula kuna vare nyuma hungu. Ulu shengu tawa wana wambina vare mama dhali. Asanga ibara. Kahegani yega mbisha kisu sili. Sipindiri. Enu omu moyo mure anga usafiru filu mure. Zonani. Atawa ayajira kumawete ntetari. Majoru adi ya uya uru. Adi ya uya tamanega zonani. Hingubanya nae, hingubwana nae. Mwala regera kusilisinga jirega miaga yoyo purki. Vambia.

0: humbela isilu nyakha kuri hithela kota kusivekedza silu sesi kusindri ku muthu akuta hi embela silu sigira khiso dzipuo kunya ku hivanya khidzuma vathuni higanele khiso gavambi vatokholu khanganyinga bananye wudziseri vabikhumbane kheto singutsuka sikhana nandru singutsuka himana nandru kuba hungunya kubana hiri mwalo kuvekedza silu sesi takusina kuganela ku vathu yimbi gikati akubana ari ni kupesakanya khakuri
1: ya sungujire ka furka mwe muthu aza ku kontarela dzi segreti dza ndrangano kwae idzwa vanya ku kidzo tantu nyinya phulwae enda uwe usidzeka ku khasi muthula takota kuembela mwalupezu enda upezu kuwe kwa eni kangi dzumeli uhirwa sinyanga soso enda uwe ja soso wakusidzeka kanga hakano maji uyu ula takota kuembela soko mugaradza munyu nukwae enda wangira kukwe maji ngadi nyinga hangoka fulane adzinana nyipasa kukinane kudzidea anyembe kwasa maji wakugira karali silu sinaduka karali enda u porque de segredo dzimbili apopoka muthu nyakubanye segredo nyai kongolo yimbe muthu angufanayo segredo kayembe lumuthu wapo muthu kunyine segredo asigwembeli ekifurka mu segredo nyalisine yoyo nyago kayibwetu gutidwa enda yo
0: mu silu sitiro ku bantu babili ja
1: ja kandi segredo yoyo yoyo kandi segredo segredo asa woku fanasu munyu nukwa wenga uwe
0: ita me kandisi gira kumutomane kana kutu
1: nada kandisi soso endao oje ndia hinguona furka musa nana sipindrago mafuni kanga izu wanga baganede papai kumbane kujinani kumapubu mama negago ndrangani mule majirisa kurini kubela nyawatu kukutweza dinga kuvelega mabaha bongera panasi ndrangano mule au pedu kumana manmaniane kuyanga velega mabaha ndau bale sembre ai mabaha sembre manavelegwa ndau sungukirisa iyo ndranga porque silunyanga yesi vatu vakopya kukutsedzwa sakumbalandiriswa sembre vanapela fure kuzotsa fulano tswedzide pa mashadu kwa Afrika mo tiwai uli furu niku kutsedza eto vamane kavali nyama mbi mapimizu panari pano kulandiriswa sisisi kuema kuema kufa ule normalmente ulingudzitiketo ufagomo soki ja muthu de repente adzeka ngodzi sisi mwesi soso hingavelekwa hi sisipi kuketo muthu akufakufa kungodzi na so uyu muthu anafa maxikananga fa kukenani kungodzi puri naripo hidi kudzitiketo asa muthu apota kufudza ka ngodzi ndau na hiri mwalu wapo kukhala hi bulakiso porque se simo sinha tumbulo com esse tipo que tu gofagou por isso está gosta agora zanguto porque agora ne anuwa kukutana nyimuto nziane unga opitari kukumunyi gohiri udzivega kikunya kikongo kamguto kukumindu nina kadziswa pakari nyama dota nyikondenaro ndao iki parova sinye mani tsukwana kurini gurwa ngodzi ndao kandidzu karalo linga lulu gohide utapoga ya huhui ndao anadugele mutu ya kwa kudzisa uwe nusiganeli ama sa ukara ukara alugasi jinano pimisago enta ukubalu na veta kuhungu kwa asa ndiangu eni nyigo hili ugo hili jinano nga goa asa nyigirisinya karali nyigirisinya karali ka fulani majija ulu nyaku zihibuza epa majudu kuwana kina asa eni ngidu kuwana kutava ambara apa kufa kambia apa nyungu dogori ya kufa enta opisa uyo nyaku kufiyo nyaku tisonge puki kufa gomo ndao kudukulombeka fure wafashitareka porque hambari kumahungu aya hi malandisa kumadzixikwadra tribunali muthu anguya ke javisile kuhongwa aya mana dzinyondro nyadzitsapao television kakodzena ku tribunali ngasila nga goha pwanasa tantos dias então atawona matsihu yale anganingwa ku tribunal television tantos dias ataka kusamba nyina dzimana hayeni dzitsapao dzedzi então a resolver o caso aqui na ngozi anzo hunka pa fulano ulanga kondana ur tribunali fude então tribunali kaina garanda kambe mufi si hongode então udinga kurini kubangula furka mukuzona kaizonga barekeride papanyanala abangula ahangwa kamambe mayiko então kukuyimbira dzinga futelo dzi processo dzile

0: dzina pfuta dzi prosedzi a sa topo eh fulani kha imuman fulani kha imuman vula epa idzwi
1: ulanda mambe maqinga
0: eh ulanda mambe maqinga maji wena ungutuka kambi uli gari utsa family asa kitali silusungu kupisa kano pa eh asa makwenu
1: ulanyara
0: mangwa ya karayo porque sa edo jode asa mbare thodzi para ungukwete dzelo fura porque ungona
1: maji kusindri kudzeka nzi yenye
0: ngukwete kutsweza nada porque ungona tsungu eyanga yera Tsungu adive ku hospitali muthu akudwala akungwa hospitali ambari kuya bashari endao avedza ajira kadeya hakumuhamuka hospitali hakumuhamuka memba yiko yena mukhedza kadeya hakumuhamuka kadeya atau musimitero kaisoso angavega tsungu kuphela ukwisi avanya kurarwa aba hakudzuru ye hamukara porque una mukhedza hospitali mwaro asa mbajina rada hongwai Mudzisana kwa hisi muone. Kwa asa rubama wa mukadi ya shishi. Womana furite furite duongo. Aku hamweka mukadi ya shaka mima yukumu alu kambi. Asa jarele. Ndangu. Ufana verdade ito. Nguli ni inga zamani. Upurisu ulufurka muwa kufira. Fulani fune, fulani fune, fulani fune. Porki jago fago kikira kasi jadi inga festa. Porki eto ikuna mwagwa bengu bula ngu bula simbisi usinyirama. Kanyiko tukura kira. Iduka kapa po asa ulumame nga bairina iponova. Sede ziki ninu, giri di karali, vindri di mafuni. Adi rini si hidiri na kagani ya jiro.
1: Kukinane anga nego pifimula.
0: Ungu suona, itao. Hidukulomba kuketuga etu, higuro mogu tiku ni hipanyago. Naruku kodzega furumutu, saku murama. Ambarna rumayunga nya makongoro nguzu. Anga zama kukakopavati. Abula ambarna ro hoselwa kunyapula porque ene ikingona ngudzunguju furu gufa kumanekago hoselwa ngudzi kwanyapula porque nyapula angu hosa ngudzu pali nyaku mwamakira kwa apa tsukwana gufa misimuone porque balegira kweni kanyipoti kumuona nyamai wolesa nganyirela ndao agira kuitsukwana uyigurwali badzi gambe ana kakambekera asa maji nyuya kampinyita muona pali nyingamutsiya pali asa giviti yikongolo ndao agira kuitsukwana kupindira mafune
1: listen babe kumbani ngidudzisile babe nyanara mahungu ya nya nya dzi telefone nya dzi novela hidzona kuhiona vakombedza kuponaza muthu akutsweza karate umunyadzi nyadzi telefone umandarelo umunyadzi group video muthu adzivayigire silusesi kasivangi kuvega siku ikimbije kati muthu akubana ari nikuvisa kuinyaka kure avohanu yavonya tsukwana nyinga kira sili nyinga siwona muli nya video silusesi kasi hi rani kum yimbeje kati hinga pimisa gambi sukatano kusilu hirumelago umunyadzi WhatsApp dzatu dzi video hirumelago umunyadzi telefone kasi hirani kupimisa kito video ya nyirume yako eyo muto akuya yiwona kukwepi kupimisa ana kumanako kasi hirani kupimisa koko
2: kasi kasirani kupimisa koko nga eto vathu nyavanyungudzu puriki ashikintesa basikuku hegira dzivilizasoni zilaka zihega Porque ene kanyo nsendidu alenya kuzuhunye kanyo nsendinya ku muthu wa khongolo arumelwa video ya muthu vahekana kuhumikala vana na filimari amana kola shenya kunyi arenga miana para mbu muthu apara asirini sili
1: vilinya muthu akusongwa muthu
2: urumela
1: ka dzigrupu
2: apara yinani si kusimbisa kati kamja vana opa dzaluni sikwatunu angulega anga sifakara mungana Porque asu ni porque kupani silsonago sumukhala subconsciente inya kukhawusiwe jukudzina ata khali khali
1: mahuma wonile
2: khali khali misiku sunguta sili ungasuwana nibitsi unya masipimisa uyira ta gafana ni isinyanyanyanyanyanyanya kubathu vadzisonga hingusuwana kangudzungudzi zamudzinya privado idzi anhonga audience awe bota ngudzi umara de tempo agora era como tanga de hunga ni vidi na yuya na vai vindisa na vai vindisa na vai zifota vai zifinda vai zifindisa som sana so wana sana na vai wana silva sistir mapimi sumunu wanda ukusana sana sina kopia

Gusingasa ihe guhereye ku burwayi katugeze biranditse tereze yaraje ni 58 minutos nuno gasina mwiga bahungu marata gukutsinza maputu ya antena nasional una holandela mwiga mihungu nyamahungu mana lapago ku gikatinya gasinya zi 15 horas abagasinya mahungu yatunya hitonga kuwa litsulele la muhuno karati bugiradzi 14 horas kangaganira mninga mahungu kavunya marata kutsinza maputu ya antena nasionale na kene krimil dokumengo suela u ingis

nyabahungu nahingu lindrela uhimana Augustine Nelson Francisco nabeni hii warengeza nzimu apa ndalipatika siku hii bangalaza kala ikatikyo jika singa zin 14 minutos.

0: Wian hagurosa wa tabu mwingisi ahipwaku kabunya longolo kunya koleji wa apa Radio Mosambiki haganera kasi kuga longolo kunya inyombani e ritmu longolo ku higoresera kasi kuga libandre nyilibandre higupindrela kasi kuga muvuro kuloro na ikuchetu tsaka uwe unga hata yititi yeji ya inyombani kuwa jiku kwangaraza kuga elitigura muhunu kugu kwa zumera ihihi uli hata kasi jititi nyalisini jititi kasi jena kujiraku umanega nutaki de kuga elitigura tabu la muhunu kuloro na ikuchetu kubelega wagu nyambana elisesa kuga elitigura muhunu kwa hita kutakisa hita kuhanisa higama hita kuninga mabulu nyumu embi hinga muramba abanya longolo kwa watu kabunya longolo kwa watu wa muhuno unabanga razu wa chini Jeremy Francisco na nyugu chini hungole ni hatabu hina kuresela silu nyago tambe
1: inyambane en ritmo
0: kasi kuga kupitsa longolo kwa watu mwingisi kanga izutiku chizu kupeta kamu kupitsa kugu rosana abaha kurosana kasi kuga jizimba kugu ugulongolo kuhuresara kusi zimba humo kunyuba imbe hina rosana kasi kuga jizimba jeji ya leo crazy humo kunyi bigger boss na kukawo kanyiri gindundi

0: Can you do on the Zimbagasi Java, Embava Viro, Omugaya, Inyombani, Haganagasikuga, Lil Crazy, Mogony, Big Up Bossy, Gizimbagasinga Manegana Yizega, Kobahi to Sakamu, Chigi, Longroqua, Runga Rutura Gitan Diago, Utamanagasi, Gizimbajojo, Maguisan, Ungamani Yugasi, Nugusukua, Ragoque, Nidia Managasi, Longroku, Nyago Goleji. Na uromo mbago higisan ihihi. Sima magasi nyigitendri yago kuhu. Hingarugubela ndrani nya longolo kuatu. Kuweza kuhingana kurasara gambisi zimba ndrani nya longolo kuhu. Kukaji katiyeji hipeta gambiga sigunga kumba uemu ingisi. Umanega kunugu tangani samyaga kuga litugula muhunu. Lulinya peteka sigunga kusubela kamu litugunya radi. Hambari ketu matoma njima kate kwa abanya uomi wago. Hambari ketu nyi abunya silusago umanega kunugu jira. Humogonyu kusubela miaganya minji kuga agu ulandrela. Hibonga gambiga uwe mwingi sungamanega unutuwa jitendri yago nuromu kuga gunze, nuromu gasi kuga merkado, nuromu gasi kuga uranganyago tumijini nyawukata. Na yuku chetu simamanyi etu anetu kenu hila kubangaraza kuga uranga wogu ugoromoku. Mwingi si muhunu gambi hirambidi kasi muembi moyo kuwa hitahinjala na imaburu abanya longoro kuwa watu wa muhunu. Muembi wa umu gaya inyambani kugali sini kuhu longoro kuhu wago rambaga siva embi wa umu gaya inyambani. Hile gali jidi gambi umu gaya inyambani kala kasi himana muembi hinga muramba kuga elitigula muhunu. Hinga si muni njiga si ulanga kuwa hitahinjala na imaburu hinabeta kamu ngapu ya jizimba jimwe jujaye kugulanda lagasi hinata bela ndrani nyamaburu nyimu embi yoyi. Kuga kati ya jihunguli ni hapa kasi jumwa yinyagi zimba jayi.
1: Lexi, Lexi mazuma vei, our God baby Elsa.

0: ejika si jumwe jo nyagizimba cha muembe hikunayo aba nga muramba kasi kugali tsukura muhuno kubahita hengera nayo umabulu kanga idzobanyikana kidzukeni helekale jide kasi omugaya inyambane kubahimana muembe yoyi nga muramba kugali tsukura muhuno kuga muembe yoyi nga muramba kugali tsukura muhuno anatadzikanele kuyabone kuyi akuta kuhai kuyumane kugajikati yeji jikati nyago basi himuni nga ulanga kitu hoya hoya aba radi musambiki vaingeseka se omukhabunya kutangale hambare kitu vakuiredi kuva vapwa mabulu hinakira kunaku hinakitu hoya hoya aba radi musambiki kuphera kamu hinapeta kudziti kuka lina khumani
1: lina can black z njiveleko ja mungamaunzini rumba kushangamu mashi kujikhati kenyomanekana nkha umusidadi nyumba
0: kidzu kasi muembe hinga muramba aba kanga idzumunga mupa kidzu jiverekwa kasi ya district iri ya jangamu kuka bairu iri ya maunza kuika si kunai aba kuva kamuhenjela nai mabulu kuphera kamuhinapeta kudziti galina lenya black z black z linala kunya mapasi omwe ndirina nyau imbi
1: black z linala nyau muziku nyau imbi
0: kidzu ngaembe kasi kuka linala kunya mapasi kuman
1: Ken Zeferino Ernesto Gamba
0: Zeferino Ernesto Gamba elinyau black z udilimana hai kuva ulitendera nyau tumunyau imbi
1: elinyau black z kanga ini black u Uzivala kanga ethi kuvalande

0: pour dire que ça se moyen ce qui s'en va hier à nous. Et donc, veja moi, à cause de d'arou comme chai moi, on va hier à musique. À cause de d'arou boyega, je vais hier à musique et après. Et donc, il y a pas, à n'y a d'ore, n'y a pas carat, n'y a pas n'y a graver musique et après. Anti nous au linga ou embargo.
1: Kizuweza kuembelela uhandra era loru wako.
0: Nada ganda era loru wangu.
1: Kasanga ugarazera kukaji kadilu nga tapohelo kumonyu unya logore kuembelela kukawana takanga loru wako. Kuya tepa wako na kambari kiniri tembo kalama nega kasana lugule melela.
0: Nada kasagaraza purke nyangwa dini ndi yangu kingista nga bana emba ya kukale. Chadu unyini ngiri zime ludia tatabu ya kasanyi garazeka mngiri zizi kwa emba kamuti kwa inga ngonyi. Ya emba nzimu ya pe.
1: Kukawa mwaka muni unga pera kasinyi tumu unyo imbiliri.
0: Nipedi kumahiki sinya 2021.
1: Kitu kanedu kue udurumwa luluru unya kuhungora uya embelela. Uyumani haigasi letra kuwa uizega uhungora na yu hunguwa tepa.
0: Ya letra kama indi ikriyaru kama nyinga. Bimpase zedu kundi yangu. Ya ngoja ya. Embele.
1: Mwimbi narumuwavi. Mwimbi narumuwavi. Ligizi mbaja kwenye kupele.
0: Mwimbi narumuwavi.
1: Kukujela kukamu waka ulinya 2022. Mwimba kumoko o mwendo. Kumu waka munga tadigana nziyana.
0: Mwimba kumoko.
1: Kala ulu munga kumba kumoko.
0: Nada ulu ndi yangu wa mani gide na uluza.
1: Kwa nina kumbanda luzi dendri yako. Kwa nga veti hiva ulinya kukuepa. Luzi dendri yangu. Aninitekinye ema kwembele.
0: Nada kanya mani gana nye ema. Ndi mani kamu nanyi. Hongo friend.
1: Nga yambela kasi kuga sizimba sago, sizimba munu umaneka kasi nukuparushi.
0: Ya, sizimba sango, nyiparushago, nyamba kizomba, marabenta, gospel, mapiano, pudikini, satisabu nyingu sitokar.
1: Uweza kue, uluwe nila kuwa kuyamba marabenta, mapiano, kizomba, nyisimbia banyo, unga kanilanja nyisidiba jedeku. Uweza kusizimba singanu unasu, kukujera, orachunga pera chuku emba, kala mwaka uunya 2016.
0: Ya, kanyinanga skodo u singanu maji vindi singubo.
1: Vindi singubo?
0: Usi somar kanyinanga skodo maji vindi singubo.
1: Weza kujizimba nyizimba bobu, itipu ya ajo omwe ndurisomu suguro mkuga grupana, suguya itipu. Karatu ndasura musirarunya isunari kizomba, sirarunya isunari marabenta, ujumweji itipu
0: ya. Ya, kizuka mwituma ukizi, nyo usuwegeze huzi grupu. Mi kizomba, kizomba kuwa, marabenta kama kuparti ya.
1: Kitu, weza kurepe kambu ngwemba?
0: Rwepe kanyinangali panisi imbe.
1: Uwa kupado kukuhana itu hana uchizuka siwa rwepe o kuzini ngezilu mwenye kwa embe rwepe.
0: Epa, nyinga si nguzi yusimanu mutu nyako anyiku tezepara kuhongo ya emba rwepe.
1: Kizunga embe laka si kukatumu agu kujera 2021 kala ulu agu 2026 ungu jimbia karini, ugu uchezi.
0: Nyinakane kene tumu ya uimbi ungu karadza ngutu. Mwashi, pura nkwantu. Epa, wungu jimbi ya wadi, yanki nungu jimbi ya wadi. Sinzombonya singu manega maji, epa, kasi zalilisi nyigira unyi disistiri.
1: Kitu, uganeda hapa kuwa uhiresera yizimba nyajipia. Yizimba munu unahininga kukasinya isinya sipia, kuwa hijipu hapa nyiba ingisi.
0: Kinyo gane kudisheye.
1: Ngulini hapa yizimba jeji. Kukulandela anatahininga chamu selu paduwa ananya kui, aru kujinana hapa nyajizimba jeji.

0: ipurika siki zimbajeji ngari ningwa kumu embi watu abanya mapuli atu naganela kasiku ka dzisheya ngaicha musepedwana kokaji zimbajeji ungai ningako
1: ya ukaza nyimane kana na nyugo emba nzimbinya dzisheya ndikala nyuona satsau nya sister satsau ngabasegereje entao nyona kini valapena kugira kunzimu para nola umbasoona apa ayipo ayipo ndimwe adzitu kwi apa songoheketi kun
0: ukanede apa kuwe ku emba handre eralo ruwako uritasibelela kuunu pwakasi dzinzimu dzavangana hambare kini kuona manu wako na kuembelela nui nganye embela kukasa zimba sako uluja kuunu pedu kuembelesa kuteka ngaroro omwe nru wako siwona silu na sigirega urowa ungora waya tip
1: ya eni silu nyawu siwona simanega nyawu siwona insi kediseka mwade nyawana kina aba java kusele nyanga yesungu daru ujira nzimu nyigira ledre ndonyo hongonya kapita
0: ngakane laka siku kukatumu wako satsabu sisi ujira wako kujia 2021 kala ulu uhapeta kuziteka siku ujira kukali tonga lako omendro umu pasi zile akupasi zile ako kuwa o anzandrani.

0: tumwa kunyo uimbe
1: ka tumwa wangu mudunguzi ina ke nilitonga lango maji vomu wali na vatu kakua nyipasa
0: vatu kakua kupasa kandrawali nyaku wakupasa sempre
1: nada
0: kukutuka angadu jele mutu beta kwa kupasa simama kupasa endra ni natumwa kunyo uimbe anga kupasa kujinani kina njuku chene jeo
1: Udiki ni singi singi kene lao. Podu njipasa ku uniforme. Ayipasa ku ambaru njipatresinara ku zapao para ugerate fidi kinane. Para nyadinzi mpure nkwanto nenya buninga kutziko.
0: Uniforme para uurini?
1: Uniforme mwintu manji nyokane ku ulnyo mzia niya kire fidi klepi. Então no fórum para o ambala em Hanaku para o Kodogu Simbura o Bairro Mbanya o Irevid
0: Chizuga uwe ubeta kumpasa kasi mu imbi watu nga muramba kukali tukula muhuno machinga kayoi ubeta kasi nga mpasa kumunya urenyon form ambare ketu kumunya kujiri kasi DVD clip ariku yuku zinzimu kuye ariku yabunya zinzimu angu zijoga reku kasi amana kuya tepa kitu hako nirinira paduwana paduwana ngora magu hikisani nyama buli yatu nga embe raba umuimbi ngukora kasi kupuka simbi si zimba sa umutu kunu watu kama sambiki hambara sa umugaya nyambani kwa uimbi muimbi umudogora la kungafana na ikuku emba li chukuru mwero
1: ya muimbi anti entao nyi dogora la kufana na ikuku emba li chukuru mwero kubawitu
0: kubawitu
1: ya mbawitu
0: ikinanu yudogora la kasi kubawitu
1: mbawitu nyokola maembedu yae li tembulae
0: ungutumba kwe umuwa kana puha kubawitu kuembele
1: a nyingu kodo kini podu tukanyiza nyuboha
0: Wakabawitu Wakuchita uimbi wako Nguzipo ukwazinyo kufoha Oone ungasipie kufoha Abunya uimbi wakabawitu
1: Uunye kwazi nada Majuguli nyangu tisoka zakona Nyinga kuzinyo ngzirolezeja
0: Ya yeah, ngzirolezeja tisoka zakona Usipuhi kwadi
1: Nada
0: Kitu ngaye mbela kabunya Tumuwa kunya uimbi Unungamaneka nungira simoto Kuba uhaganiso umu Hambari kitu umu gaya nyambani Hambari kitu nyubabanzi gaya nyambani
1: Haa nyungira ngudu simoto
0: Kitu ngaye mbela simaranga unga ngapoha kuga ujira simoto
1: Mbwede murombeni Mashishi Agustine dukumbana Ya Paindana Watabu kwa mingu Gerard
0: Kids, udaha kwa karini maranga yae?
1: Wanya hakidu wade, wakode tumuangu.
0: Hawi uchaza jikati awa, nrani ya mabuli hatu. Hawi wana kitu kamu jikati, ya kuhitutuma. Jomunji gawapa higizegago, muembi ni muembi, ogu binragasi. Asha mura jigawa jeji, awi jigawa nya pratu perfrid. Awa, anga suluji muembi, habata kuzitukwaye, ya kubuma higisunima higisunia sumana. Kujibu jikarangwa jilogorela kuhoza, aku tumapakaranya sumana, kubuma higisunia sumana. Kujibu jikarangwa jilogorela kuhoza, ii angkoza jilungi sera, kubwa ahe chamu sera, aku jilungi sekari. Hinagu awa muembi watu, hinguditiketu wa embi kukupura wa kongo ulunguzu. Enga embe kujibuji karangu jilogura lako hozi.
1: Yeni yoko ungutu kota matapa. Matadwa zindoli kamu wade.
0: Chizu matapa ya tadu zindoli. Ungoza madungisera kwa.
1: Yoko kota umadungisera.
0: Unamucha musera muingisi izu madungisera kuchizu.
1: Nina zama.
0: Handu kubeta kuzama. Beta kumucha musera. Mwaku dungisera karupuriki muingisi kazita. Abeta kuhivulela kwako.
1: Nga nina mucha musera.
0: Unamucha musera. Hungoli nigasi hapwa. Akupura karini ni matapa muimbi hinga muramba kuka litsugula muhunu. Ngayembe wakupuwa karani matapa yae.
1: Nyaku peku zega domu yongo kunzinya hawa matapa. Nyuwe nao inta marukuta. Dipuji nyaku na yuma rukuti yedi yuma tselega. Ena nyaku rama kukutanganya mago kumararu para mbita kamu. Para kwenye kamu mbita. Ntao nu kwatru kupitish. Nya zinumi. Ntao nyaralu koko nivedu na nyihendi zinumi zangu. Niveza nyihutalu koko. Nyikulunge zinumi. Nyukurunge, sivia, nto, tezindo zangu mule, nte kaldu, sivia, kamu nisili inga uja sibonga, nisiri uwa sibola janyu, peda nitea janyu, nili inga kamu wadi ingupa kamu kini ya ubonga.
0: Matapa ya tuku udo ngisera, uohoza nyumano, uohoza wengi, kukumagora.
1: Na adaka nyuhuzu nyenga, ambaro wangana, ambaro familia tau, uyamana agu angohoza.
0: Ah, we have another hood. Kutuka Homuka Jikarangi Yamatapa, could you be Jimmy Glorilla?
1: Jiginyanganga.
0: And if you gain young uncle, you don't say.
1: Yeah.
0: When I tell Chamusera, see Kuga, Limbituna Tawaba, Utahangel and Itugambi, Mabur Abanya, Rongorokwa, Kuku, Jikati, Tidumuno, Humargambi, Katna, Uchamusera, Yopurakanjigi and Gang. A whole Habetakamu, who did the Kukuka, Ujeremu to Betakuramba, Wajirajimoto, Angakumanagasukama. Chingamuni.
1: Ya, supu degu nye.

0: ya nomero yangu para facilitar unyimana.
1: Chizo, ¿cuál era el número de acuerdo?
0: Nomero yangu 84-45-09-500. Yena pinda gambe. 84-45-09-500.
1: Malitutsi era ugasi vachela newago, habari kini zifanza ugu, kulibi beta ugasi ugunga batsi.
0: Malitu nyi... Nyima tsiyaga vangana vangu ambarga valwa kula mitumo yangu hunya go vana continuare kupatana ne ini va continuare kunyi dumisa andika mu nyikusega
1: kujebe yizimba nyago hiduka chiju abanya mabuliato
0: na duga kinya tumbo wa Rusia nyama hegana wa Rusia
1: chizu nyama hegana wa Rusia yizimba gasi hinga ngwa kumu imbi watu va hipalega kiju abanya mabuliato.

ambekona tseno nyambane sana kakuno kuti upekedwe kuti upeho kuti vhiki linga lichipinda ndi makatuni akadondiwa ingabans mhuno sekuba kuchikhata kuonekela kutuleka masani.

0: makake zungwa hedi kadende bayiwa nakata kupeka simbi yatu kasikuno kuzeta ko habela kama bulo aditsikudwa da muno wazina seji kagosho wadambira 2026
1: mahungu ni timhaka sishushwa habanza Mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngumadota ni masungulukati ni masungulukati
2: Mahungu ni timhaka sishushwa habanza

Zula tembo ene gara manyana dzotora zvikora ndaiwoti minoti zvikora nga vachiomba tosekura nemakatono katona tana magwito kambe tiwalotomba pela hambe tindololwane tina nyamalala hambe tindololwane tanyasune tina nyamalala abeni yankundela ngaina ngazibirisa mitumo ya disikudora muno ibonge dakahombe ngutu disvide Sertengo mfane wa madala Antonio Marcu zvikota nga vachiomba ngaina novhala mitomo yato tisikudora muno da sei zvikagosho wadidembera do zvimiri 26 divhiki divako dichiita didhorobha ranyambani dina ema dichikulungela kupenda mwaka nchano wamagumi nemagumi mambiri wamadembe riri richiumbwa kota didhorobha ivachiomba takati vose vahanya vadhorobha ranyambani vanadongosere nguvaka kunene kisimo vaya khona vata hambe nevabhawitu vatakavona divhiki divako dichiita ngutengatemana nenthange ligiminu

Hilusile mureza mungiseti hikuswe go go go hichikele. Hichikele hakunene ka longolo kwa yengi. Na wanyamuka, nyamuka kuta wazina hemesa. Zali yuswe, hita ni mabulu. Mabulu lawa hita kuna uka siku hita kumbisana hita mahanyela. Hina kota vanu. Lomu migangeni hitama ukona. Kasi hazama kululeka zokar. Kali zikalako zingafambe kwazi. Lomugu hanyeni kahina. Longolo kwa nyemuka kota tolo etu. Ule makini kamina Armindu Masink. Kami chini kuna na Tomas Valoi. La kunene himi na vele lako. Au ingisedile ginene kama bulu la wahi tuta na u. Na kunga hekal. Na hata kumbela kuka ena Valoi. Ai chaila au change kota kufula. Itolo vetu ka. Uchange ga Jose Mukavel. Lukata ku balada das minhas filhas. Kula na hombe bananga.